Ibande mana bilande gua alba cokap takas kuten nakap lak shibula marap bula musak. Hey it ain't the basis padu. Jere bagana baba 21. Nak disorga baba bendela. Ay, spectacular.